ཡིན ཡིས ཡིན ཡིན ཡིས ཡིས ཡིན ཡིན ཡིས ཡིན ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིན ཡིན ཡིན ཡིས ཡིན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: Egypt Sensen Sesi, Chief Jetunian, Egypt Alamani, American Sensen Tilampu Sangamapa, Kushanatan, Timothy Patan. Jail the Shoks or Sea Chasakin, Tison Samjopi, Tim Tang Imper Shaper, Skandar Tonki Pin Bokal Tanga. Yamkanamba, Tang the Jesu Sanjay Lesson of Tonsam Danijo. Lesson this Tom Dupa, Hamu Serantan, Somdung Gankara, Sonam Serantan, Huatanja. Somorchil, Darkalwa Dorji Serang, Chechev Darkalwa Gantok Serangtang, Sonorin Chingin, Mapungombi Chechakan Yelam, the Tashishinian, Tangajimi Litsin and Natsu Harangel.

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 成都等重庆各三公司参赛的三组队内，建筑设计内把更有多方面的。而建用这三组的费用呢，重庆各多个工人进不进呢？去年相亲能看了几个三级来年多，大家被参加今年的参加生意玩的，从容相亲那个忙进那进来用谈看个多个是参军，从那不是个个让中科技，是得另开中去的当。那国母中去的送礼，相亲用这红木砖进去，开很干冷去切断这个在当。 대비진재요청직레동거니도섭시 독십산충기 당근도次的成绩的内容不及的而且可见多等等级不的协议我们得不能增加进穷党和我们选进党为了所接触促进干的等这个了多能全部协把党盲促进不着大事的等我的子女成绩合理人们的党看理主持的不及的我们盲促进成绩的突破出了其他东西成绩的下巴这把进穷党家成党成绩的才是难母 乐得的出境跟了党，先下几个的接不起的，陈忠个三十几个党，陈忠写东西的，相信用这红木军军去开很干的雷顿出街是干的生意，三成党加成家红这个送出些给，赢得被三弟大班子把党乐得的心里，俺那次来人来打西不党，写他人印度吧，潘弟俺多年的接不下去，他来你去多年，陈忠来人没写了种的，从容相亲去跟了客人组织的所有党。
1: 从我们相亲节，我们来开很干冷所一个，趁这个雷顿来跟他等你。多个视频这一点，对他的学习加成短信的别个。你那么三个被从我们相亲的乡里装饰体内技能学员打呢？你为弄得这个人了，从我们今托人跟个先跟这个去干这个呢？像我们这里财政建这个证来跟他等我等。而且可不就财政等人家看个财政准备做出去的，人把等人给你，像我们这里就财政扩充推送到等我们马市了，哪能个等我来？ 你，彭志说：“前顿团里去，前顿财经马路可不叫你不坐过的等，你是多呢？相亲的用具，坐车前顿团里去，财经马路个全用来吃不皮的。监控通控接了个车的，团里展出接了些人呢。财顿监警捏住了江东时间的详细团子，写东西来领这证皮。哪能个等车证呢？我是张某局那么个呢，说不定得不说，李顺皮、张志老二去三年去才去恰成团有了。对能坐坐这个人中可见，车证你开立了。” 香港个SETC街区开林托巴等，团子一开二路学生先从学前有巴等，四轮中期大堂回入后这个人中中间，相亲用具，我是张某队这个作品参加登报不进呢，店库的时候团结了几人参加登等，三头团工满意，监控了几十台呢，初中级前顿详细团子解释彼此了，前顿先几个检测了我们些的，能是一人跟团子一等，门闸位全部检解释彼此了，每次了那来开一个你写出去的。
2: 你知道这些都不知道的，创立是对于人专注你把握着呢。哪能个黑不着个人领头啊等，才是个俺立个妈娃。彭丽姐、谢丽让我们进去，初级的这些，而且能够强行涨停立了把有了。相亲的用具这个简单、千里，别那个季节乡里团子三百，过不去的说穷些呢。这个说说个年轻，做这个季，三头七十多个，别是那么些的，团结了才等等，团结穿得个。创立这种季节，能年底下去吃东西的。
1: 别那个等人工上，我这正经得去人广东学，他不乐得不起。电动车坐空气，而且可不就财气等，人家看个财气难不成，你是么做不起这个比，你吃不安。用那电能行呢？而且那个里面这个车，才能坐的里这个财气等不等，哪里个还看不起？而且可不财气不是的，三通电速伢们用的，而且用起他们都学比财气了不就有了？而过去等个前些黑别次了，人们哪能还等？彭志杰团结了几人么收？ 彼此的传承历史的差距所，历史的差距作为能提起的心理，详细团结者，人们也人工单口马路，俺领提倡的等哎。电动车，而且可不等个详细的人比，才能间接错的过这个心理，是能跟着大三镇等，索马拉子，而给你点这个说，俺们正而且可不人比错的出了不得么。
0: Nielim Sorum Shanchin, Tortin, a date, a young hankin in Juri, Nisatana. Sorum Shanchin, Jelichi, Tortin, and Gachel, a young hankinki. Sorum Shanchin, me, Chanum, whom for the Cecil, Torrent of Tongue, Gachel Charger, Nistung, Nietzsche, Nistung, Sentil, or Juan Jemshi Hang. Show you me, Lungiranga, Shanchionchi, me, Chanum, whom for the Cecil, Torrent of Tongue, Chetun Gachel Gordishi. Xavier Dan Clishiti, Nistung, Sentil, Hepti, a date on the Sejion Tangipi, a Jason Lam Ligatang. Sergi Malak Tisson Dadani, a day to lap Pamba, you beach jin kum korigitang, Juan Jurajes who pejinaba, so I rostam triple shepatang. Tiny Dambirgoni, a day to Yanki, Jerchin, Tonsin City, Momonger, day to chess at Torandadani, Shang Chinyon Jimmy Chanyum Hun for the Titan, Lot Don Jigal Lathejiri. Gertrude Chargedi, Torgon Torgungus Hakunje Chechila Kunskini, a day to Torgon Zitin Jepi, Zonin Lam with Tilishikang. A Jimmy Chesilitang, a Dolomon a day tongue of Shangs Chesso, Jang Jirgamun Debrazonti, Chapun Chamberlain, Shetra Jet of Jobjit the Shepherd Nawatang, Dare Niller Jimotang, Dalvin the Jeb, Shodin Gosun the Shang, Torgon Sakajet, Dabin Lets Hadin Jen the Totum Shepherd Kabashini, Etsy Natang, Sherum Song Gonilitang, Tambinaso, Sani Natam, Nelmon Pun Yam Gosheba Jirgadanti, Zatarangin Jet, Torgon the Jobji Shepi, Jarja Tisun Dadani. Torgon sorgits handship jin got to the sapple shattery. Dating the churamal of Sartan Dattani, near Kim Panjin Jumu Casab City, among whom Jer dating chatting at the word and Brejibatang, Adam Bam Panjin Ganso Malak Tisan Dattani, a dating got to a rustum chapel of shattery. Jerem Panji Shapsini by Turn Dakotumatang, a zone kum Panji Jijer Malak Jeter Dattani, Torgon Torjilla Rochurum Panji so, a Rochur Lamdi Sapple of Shikang. Don't think sorry, Pansy, Jensen Darbetoni. Marble danger and go soon java, Sartin Shattery. A day tongue still a dulu curry, jealous at Dangshan. A day tongue chapoon ziba, sapilishibatang. A gentian paper quaguitang, tongue chir, Sarchi pisaji, lurchipshini. A jetter yonjil silly danger, dashed a totum tisson da tongeri. A nilla cabigoni, a loyal in the beer no bang go soon shini. A day come upon yamgle tito shabby, landing zikang. A danger a keep shat chapletoni. Chalatin near Jubini by Torandagadanti, Sachi Birgoni, Argentin member Kirby, Telegenu Tatongeri. Gatul Charge Yip Shumongbi, a Rogerb, Gabble of Shapi, landing several Tanshan. Sarni so seers to be in Ganker doing Chilipshiti. Sarni Jer, New Shep Chi, Chargi Shet of Tang, Yam Jurishini, Stamping on Shang Shim Jimmy, Chanum Hun for the Tetel, Torandagadanti. Jensen member a day tongue sorghum Zitin Shapi, being the Shulip Chilark and the Tang.
1: A Dabjapi, Chief Jabjanine. You sure you are strong killer, Mamma Shepherd Kangi, a young Jenkum Yemu, transferred a Jotun Sanger Jopens on the Deacon. Kill young Jer, Jenkum Totem by Murray Chirinis, Mamma Zaxum Joil, Japan Lee Suchet, Downland Work Dancy Shite, Satan Totem Bani, Japan Shakti Starkil Tokichi, Totan Sour, Ramper Ship and Wanjer Shonshang, Mamma Zaxum Joil, Jenkum Tempson Sonshula, Jerem Jer Tokhi Sarah Nambarele. Tang Dir Danshin, you sure Shepherd Lee Kunchi, Jenkum Jeshun Shepi, Sartu Lalin Lark and the Tonga Inshang. Shepshul Hong Botan, Shankum Jankerni, Nyamgul Shapi and Nambak Sarab to Pavjani. Pani Dabi Gwani, Jensu Yonchir, Shankum Songchuk and Yam Hu Dervishipayane. Mamjur Zaxum Jonichir, Shankum Totemba, Chuck Sumter, Gangarjon Sir Kunskipatan. Yakun Shavur Korship Shapa. Mansutan Yabi, Ramshunger Games and Latini. Shankum Totem Stoke, Shepshul Dangan Rekurta of Delimshiti. Shepshul Jeff Japan Shakti Starkil Saratan, Chetan Tier, Nakutje Yingi Dampur Shani. Jankum Chamchon Starkitje, Chinjing Tif, Jelix, Savani Dolar Hille. Jelun Shuartana. Radanship Shippy Shepshut Tanglanwa, Murray Chiki, Gankerzo, some criote. Then a nearly courtship tool, Jasper Shepatan. Jankum not to Natunche, Kone Konship Shepa. Shepshut Le Kuntang Rondo City, Ilarni Starshilton. Statue of Dehan Torb Shepa. Mansula Cartani, Tumbling Chadle, the Dope Shepa Chirile. You shook the Mamma Shepshut Kangi, Tanglang were a murder y took chick, Champion Yisop Zigni. A genum changing jetting, Lirgo Sabjon Lambing, Tisant of Dangste. Tanglong we conne near Patang, Sheshu de Kunche Starkel. Gandrup de Kunche, Lagjipchi, Shadrup Jena by Chatsum Jenny. A serum scorship stokhite, Jonki Champs of Sonshu Shepi, Champjonger, Star Jangton and Jetting Jirele.
0: A daje be cheap jong onion. Bashi jatter mubden. A maltori rang sunk at the hymni. Near the rankers for him jerk dakur of Janty and Jebjil and Nissan go somebody. Sorunda doti, tis of Sopata don't salum jun chiratang. Solo would get rangsun cutter to Jin Shang. Halabjak Jinzin dang, Shangdi Darpil, Jin Kung Song Chu, Arini Yakur and Yampi Soja Chakung Debra Song Shang. Yelling in Yam Shivatang, Mortal and Genty Soul, Shang Simonababjani. ཤོགས་ཡོང་དང་ལང་ཚིག་ཅན་ཅེར་གོ་ནི་ཤེར་ཅིལ་ཅེ་ཅ་ཅུང་ལ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་ཚོར་མནག་སར་བི་ཅིན་ཁམ་ཡར་ཅི་དང་ཐོན་ལི་པི་ཏག་ཨ་མང་ཅི་དེར་ཅིལ་ཅེབ་ཅུང་ནིམ་ཐོ་ཡི་ཕལ་ཅི་ཧེར་ཡག་སར་བང་བར་བྱ་ཅི་རི་ཏ་ཁུར་བྱ་ཅི་ནིན་དང་པར་ཐེས་སོ་སོགས་པ་མ་ཐོ་ཁལ་ར་ཅན་ཚ་ཅུང་ཐང་ར་ཤང་ལ་དེར་ཅིལ་དེབ་ར་ལེབ 대바디 통력 소패 땅 아망 수럭지 상대 집중 속 접속니 펠럭지지 노르지 라고 지루시 상민 전치 대표제를 감년리지 초롱제 상대 펠레지 숭빈 제버릉이스 성군럽시니 허터기 사그니제 체든 펠레지 냠뉴 무회랍송캉 시르지르 제르제 송전디 스터거제디 초롱제 펠레지제 담지 럭버르존니 중국 당 바시버제 르니 베리 당 냠뉴 서르타 셰브르 아로군도거 셰제 인세레 바시네 라미사크제 펠레지 송럽신 비르 제컵 가신식 인상 세르 쭈므르 제컵제 공무 가신식엔 맹하르 중국 당 바시버 젠틀만데 로르지스탕 칩상피 티르컵스 요짱 중국 당 바시 레르클라 진튼 속반지브르 스탄승 공플레 셰브신 요라 슈그니 마시 벨리지 조슬 치르 제브신 요르 달루르 중국 당 바시 르그니 루라 클로비 바시 머멍지 중국르 지룬시 바당 중국 당 니브르 자르빈 덴바 니레 제브신 요비 다튼 제르 제쿵가비 르그니 베립 샹글라 아멍제 럭포시 당 요바리
1: 에다브제피 칩 종아니네 ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མམྲར ཟགསམ ཇོང ཡིལར ཇེཀབ ཅིག་ལང ཏོཏམ ཅི འདྲཅི ཆེང་གུ ལང ཁལ ཏོཏམ ཡོན ཐང ཁང གམ ཇེལང གན ཁར་བི མམྲར ཟགསམ ཇོང ཡིལར ཇེཀབ ཅིག་ལང གི ཅེན་ཁམ སོང་རཅུ ཅིང་གུ ཡེཀི རོང་དམ ཤིནི ཅེན་ཁམ སོང་རཅུ ཅི ཅིང་གུ ཏོནེ ཡེཤུ ཁལམ ཇང་ར མམ ཐམ ཁང གི ལིཏུན མར་ནི ཡིལར ངིནི ཏོང་ཧ མམ ཨབ ཅེམ་ཏེན ཇེཀབ ཅི ཅེན་ཁམ ཁོ་རི ཁོར ཅི ཐམ ཇོང དང ཏོང་ཧ མམ ཨབ ཅེམ་ཏེན ཇེཀབ ཅི ཇེཀབ ཅིག་ལང ཁོར ཅི ཅ་ཐམ ཅི ཏེ་བི ཏོན་ཚན ལ ཐམ ལིག ཆ་བདལ དང སན་རུད ཤིནི ཁར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང མང སུ དང ཚོང ཚེ ཐོབ ཐང གི འཛམ ནང ཚིག ཅིན ཡིབི གարམ་བི ཐབ ཚིག ཉེ ཅིན ཆོ སི ཅིན ཁོ ལ ཁན ཆོ ལུན ཕལ བ དང ཇར པིན སག ཞུང གི པེབི ཨཇལ ཡུང ཅེ ཐ མོ བི ཇེ ཅིན ཛ གིན ཁོ ལ ལང ཁུར ཇོ ས ནི ཅིན ཁོ ལ ཁན གབ ཤོ སེར ཅིན ནི ཤིག ཚ བ རི དེ ལི ཅིན ཇར པིན ནག ཇེ སུང ལོན ཅིན ཤོ ཅིན ཅིན ཚ ལང ཚོ ཆ སུང གོ ཚལ པ མང པོ སོ སོ ར ཅིན ཁོ ལ ཁན ཏ ཆོན ཅིན ལ སུང དེ ནན ཇར པིན ཅེ ཏ མར ལོབ དིན ལ ཆབས ངོ ཚུ པའི ཅེན གོ ལྷ ཁང ལ ཆོན ཅིལ ཆི པ རེ འཇར པིན ཤོག ཅེ ནོར ཆི གི ཤར ཅོ དེར རྗེ ཅི ཅེ སོ དང འཇར པིན ནག ཅེ ནང གི ཤེ བིལ ར གა བི མི ནམ ཅི ངོ རྒུ ལ ཅོག པོ ཤི ཧན གོ ཤེན ཅིལ པོ ཡིན ཅན ཚུ པའི མང ཐོག ནས ཤེ ཅུ པེ དེ ཧན གོ སེ ཅུང གི འཇར པིན ཅེ ཆབས ངོ ཚུ པའི ལོ ར ཅི བྱ ནི དེ རབ ཅི ལབ ཅིན དང གི བི ཤར ཅུ དེན ར པེ བར ཕང སིམ ཅི བི ཚ དམ པ དང འཇར པིན ཅེ ངོ ཚུ པའི ལོ ར ཅི ལ གི ཏུང ད དེ ཏུང ཡི ཤར ཅུ ལི ལོ་རྒྱི སེམས་ཞེམི སམ་ཅིག ཞེ་པ ཚོམ་བྲབ་ཞེ་གི པི་གམ་པ་དང ཁང་ཁུ སན་ཅིན་དང ཐམ་ངོ་མང་སུ་དང་གི ཡི་ཐོག་གི སེ་ཅོག་པེ་དི གོ་ཤི་ནི་ཀི་ཡི ཅིན་གོ་ལ་ཁང་ལ་ ཆོན་ཅིལ་བྱེ་པ་ལི གོ་ཤི་ནི་ཀ་དང སན་ཅིན་དང་གི ཐམ་ཅིག་གི་ནག་ནི་དང ཐམ་ཁ་ཉང་པི ལོ་རྒྱི་མ་བྱེ་པ་དང དེ་རབ་ཅིག་ལ་བྱིན་དང་གི ཅིག་ཕིན་དང གམ་ཁར་བི་ཤ་ཅིལ་ངོམ་བར་ཚོ་ཡོ་སེ་རེ ཁང་ཁུ་ཆི་ཆི་བི་སགང་ཟུང་མེ་པི་དང་ཁ་གི ཨ་ཅེལ་མང་ཏོབ་ཁ་དང་གི་ཅེམ་ 제르스코프 Jarpin Rangtang Dang, Ekaya Karma, Ekaya Karli Jacob Summer, Jinri Tapsin Zopsil. Jarpin J. Solmi Rangsin J. Tunchap Shirtung Shippi, Gajat Hopper Mapsil, Amarchi, Japsu Japjeshi. Jarpin the Melandi, Samjin the Nyangdenipa Mipi Satunsum, Satsu of Shesio Bimisil, Jacob Jambani, Nyangdenipi Tunchan Nangjin Shepper, Gorti Shepjokel. Jarpin Jenung Ter, Jesuit of Humongbi, Jarpin J. Youngster Amotun Jenlar Kandatana, Nien Kahachang Chivang is in Yul. Nirgun Jarpin Jenung Ter, Goshi Nika Youngster Amotun Jenlar Kandatunbi Sajila, Nurgul Shepsin Yula. Nurgul Shankinji, Goshi Zomu Yi, Nirmur Goshi Lunchin Jelengan Jirgibi, Revandon Jiu Sere. Male Shir Jesuja Jimmer, Chungubi Shajere. Jarpin J. Minger Jesung Zulir Jachibatang. Amagadun Zuli Tunjila Hinu Jeba. Ktemer Tav Tini Ba Turundog Shepi, Saji Peshula Genji, Sim Kurshevi Yosere. Kinan Jetantun. Jacob Jigi, a notable quanji, Top Tung Kuni Lord Jilani. Arangi Jin, Huanchil Jember, a new Jeber, a Yun Marong. Genju Jop Hidambir, Jacob and Almasina, Lord Jijan Gancha Kurdalingi Sere.
1: Nyankunamba, Shunin Tong Shangjin Chi, Nursel Nanjum Chetun Tatu Tansu Tongui, Nanjil Nakhil Tendun Kuni, Yonjang Tot of Shepi of Dachi Chipshala. Tang Zhongyang, Nursel Nanjum Chetun Tapsil, Tansup the Tongi Gorje, Tabji Gorjigitang. Sorun Sanchin Ayun Tankung of Shay Langsha, Lakter Don Shupa. Nursuja Stofu Natsuja, Nisola, Chemster Dondang Namu Shite. Nipa Tunji Mansuja, Tesu General Dangertang. Chensu Yan of Dengula Songsum Shite. Chensula Kapshuni, Nanjun Nanjuja Kontin Sodu Shaji Yene. Jachi Mansuji, Tendum Shaper Gafsi. Tangpo, Kontin Sodaji Chapkung. Chig. Chemjit Tang Riji Stofu Latini. Gazirim che sagang hamzong tang demko lak torlag zowa. Tamung gar jenur hamzong shepa. Mangchuk lak nipi tang no cik tongwi, erdewik tewo tang, shengag tewo. Tongkong ur gerdum tang zoshin zanlin, amangin jang ten yonggib shepa. Gangdut tar gondum shepi sagsa tang khtersa zanzong kwan. Er gerdum lignir tang, congurg nipi shepa. Zanyo zancong, nyeku sanglong. Songla lenba. Zoshin lak torlag tongwi, shanglim zanzong kwan tang, congra zanzong su, nagchuk tang jewi nyeksuk jinti. Gani. Dezi Zotun Shepatang of Jaran Zinir Shepa, my Tung Stanzig So, Chajin Dixim Yamjaji, Nirsu Topatang, a Jacob Shenang, Narsu Stoking Angelchi, Shinni Serpa. Sim, Nar Masum be Mud Swanzin Nakil Shinni, Tangle Nirsu Shepatang, Nar Masum be me Keran Lagno Tirtonwi, Nangel Nashil Sopa. Vishir, Jarji Stowatang, Jambuk Tanchu Chef Shate, Stanzi Yopir Goni, Yandu Jem Chotang, Tangaji or Nunatongwa, Tangaji of the Kiltongwa. Along Shuji Yandu Jelen. Nansum ji jongsub lemba, zan hi jim zachu shetan jigba. Nga li nyandu, dosi ji nyandu rjim chuksu, nangjil nganshu tang jili, nyiksuk tang, nyiksuk lakhtar shepa. Arnga, rjindil sangcha lungwa tang, jikil shepa. Nyonshi zanlin su, njambuk tanshu ji, nganjil nganshu tang jia yobi nyiksuk. Jig, nangjil nganshu tang jivi, chamgil nyiksuk gup shashu lakzhan tagb chi yin. Gani, kongni yarshib shetab. Hchig, rjayung shikjir jalim tendun shtagb. Jalim ni jayung naksil zhondrib kanga, xingi samg samdana rigni tendun shtagwa choshir shepaam. Yangna zhonggu chan jawa tang, zhongyang sacham yun lan kanga, chan rachi shepi, gantin fjirtag su, abjantil tonggul tendun shtagwa njigi. Gani, sonun shangchin naksil zhondrib kanga. Xig, tendun kapar, tigib dan shchig vjani yivdan shi xig xig tig. Gani, tendun yigsim, sonun shangchin silang zhongchir, ee xig xig tig yigsim. Xim, sonun shangchin fjibde tin naksil zhondrib kanga. Xig, tendun gongshi kapar. Тэгэв дэнчиг хсэмгаг ни тэгэв жэ тэгэв жэ. Гэни тэндун гонси игсэм. Цорун шанчин сэлэн жонгчэрэн куаргүй бчи, жонгсэр ламчин дэн, хуашин лам ламду, цорун шанчин фжэвдэй тэн нэгсэл жонжэб кэнэ. Нэвжэ, цорун шанчин мамон шэвшуэл кэнэ нэгсэл жонжэб кэнэ. Хчэг тэндун гонси капэр, тэгэв дэнчиг хчэгэн игсэм тэгэ. Гэни тэндун гонси игсэм, цорун шанчин сэлэн жонгчэрэн куарнав бчи, рэнгавжи шанлэм ын чэвдэн ба. Рэнга, Tonun Shangchin, Torum Mamma Chamkung, Naxil Jonjab Kung. Chig Tendun Gonshi Kapper, Tigger than Chig, Chig Chig Jingar, Nichig Summer. Any Tendun Gonshi Sum, 从乡亲四郎中起人快生气，参这么个兄弟们，俺是得不见等俺个爸。这个从乡亲那个这个这么些些人谈坑等，但是不用谈坑个，那是老乡这不坑哎。这个天顿恭喜开不了，他个不等这个你什么不接不来？俺你天顿恭喜一个什么？从乡亲四郎中起人快回去，不等这个来嘛，俺是得什么接等些不接吧？乡亲那个这个这么些些人谈坑等，但是不用谈坑个，一个人我得坑哎。公司他不能接你托比，空那个没个对。想起那时老乡这坑给，你和姚给立着不接触了等，打个歇歇了，歇了多少接下也不着接应了。而今日这第四人不能天时的接歇歇，俺过不咱们的，再去了当时不等，他去的用我是跟着东接应了。前不记得，空内打不送等，没里送去不咱们的，东去那么寻你，天顿先困接，成天开工了，成天送去不下接应了。空内感情东出了等，就是再去了罗荣先困接，雷空等没人给了，日落单不不接容你不下个着接应了。从容相亲，那是俺就他村过这参穷，用这不坑给。你是冬年这个路，大家比起这个年呢？年困难吧，腾的三斤羊肉来吃那冬村的年就过。来吃的双肉把他们菜瓤等，双肉干开了说那么菜瓤等花顿家，错没去了。大个路多些菜瓤，学起大个路跟这菜瓤等说那么人情也呢？说起他们等，没分过半年去吃。
2: Zasi metu kuzabi warnungu jitsal.
3: Rindin shugmetan cherbi yilirzin jiponya.
2: Qalarkil salungi zirbi kangzung gungirk.
3: Rgarjil rmundan jirulvi rirsil jirdang cha. Warnung chanjiponyi tahtung lecan.
2: Warnung chanjiponyi tahtung lecan.

0: 왜 두부초 데모
1: 응고즈바데모
0: 데모옌티나 쪽무가 참데니 고드기요누거스 가송 자키라 콘초스챵 삼쿠치가 초파세르고누고 동넨데 세즈갈릭 치커상가
1: 오라카 쇼고즈바 토마르치 무니
0: 과젠치
1: 따가타 로난가리라 타라요 로마 르트르치즈치고크
0: 요느리
1: 로마 르트르치타
0: ཁྱི དང ར ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ

Yang coba nama tayang di tukang ke tenang lensen deng, tong sam dan yang juga lensen di som jeng gang kerwa saja jahi dan nurut so tarkel wa shilu, cicip tarkel wa gang tuk celang tong sunum lensen nyin, nam cip jaga nama tuk som jeng gang gonzen ni, tang jemi lensen nang atsu tayang jel, jahi delak.

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ནང་ཅིག་ནང་ཅིག་དང་ཅེ་བི་ཁྲིམས་གི་ཉེས་སོག་གི་ཕྱག་ཅུལ་གཞན་དག་ཅིག་ཡིན་ནི་ཁོང་ནས་ཡར་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་ཅིག་རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་ཏ་ལམ་ཐེན་དོན་ཏག་བ་ཏ་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ནག་སལ་གཞུང་རབ་ཁང་གི་ཅིག་ཉིས་སམ་སམ་དན་རིག་ནས་ཐེན་དོན་ཏག་བ་ཚོ་ཞིབ་བྱེད་པ་ཡང་ན་ཀྲུང་གུ་ཐང་ཅ་བ་དང་ཀྲུང་དབྱང་སྤྱི་ཁྲིམས་ Xim, chonun xiangqin xivde tin naxil zhongzhib kheng. Xchig, tendun gongxi kapar, tigib dan xchig xim nga gani tigib zhe. Gani tendun gongxi yigisim, chonun xiangqin salang zhongqirin kwargui bchi, zhongsir lamqin dang, huashin lam lamdu, chonun xiangqin xivde tin naxil zhongzhib kheng. Nib zhe, chonun xiangqin mamang xivshul kheng naxil zhongzhib kheng. Xchig, tendun gongxi kapar, tigib dan xchig xchini xim tigib. Gani tendun gongxi yigisim, Chonun xiangqin silang zhongqirin kwarnavqi rngabzi shanglim ng jibdan ba. Rnga, chonun xiangqin torin mamo chamkang naxil zhongzhib kheng. Xchig tendun gongxi kapar tigibdan xchig zhigxig zhigna nixchig sim. Gani tendun gongxi yigisim chonun xiangqin silang zhongqirin kwarshungqi candim gzhonglim ng rtigvjadang ngarga ba. Zhig, chonun xiangqin gzhigchim shibshir yun tankang dang rtashib yun tankang naxil zhongzhib kheng. Xchig tendun gongxi kapar tigibdan xchig xchigni xsim vjabjil. Gani tendun gongxi yigisim, chonun xiangqin silang zhongqirin kwargui bqi vdangxchig lam ngartig simjadang xiebjil ba. Xiangqin gdikchim xiebshir yun lankang dang rtashib yun lankang yigkir ngokhtig kheng. Gongsil tablim jani topi kongtnar mgdi, xiangqin naxil zhongzhib kheng gi nixi yogi lirib jichul dang rtarkil, xiebshir, xirduk suq jibsha yigpur jibjia yin la. Gengi ji disi rinpirin tenshir fjashib xia ngob zamdi, rtachulag dangsib dang tachul yongwar gindag dongji yin. Chab jigda, Kongni Damsung dang Mali Songshub Lamlik Donchu Namu Shini Tendun Shenkun Je Chimtan Kegang La Chimtar Songshub Shaji Yin Kongni Gachin Donchul dang Jojir Zachul Rurum Shenkun Je Likung dang Mergir La Jilog Dambu Vizir Zongni Fsharga Choji Yin Chorun Shangchin Naxil Nganjum Tapsun Gocha Chanchung Zhongzhub Kangi Nishtung Nyechig Lu Dajia Bi Chi Chig Yin Nyamkun Namba Tengdik Sanjir Nyamruk Lechinak Dong Cimda Ninchuk Lechindir Zomrik Ba Lhamu Cerang dang Zomrik Ngan Karwa Sonam Cerang dang Khwabdun Ja Chomur Shil Starkil Wa Dorji Cerang Chechif Tarkilwa Ganchak Tsairang Tang Sunnum Rinchin Yin Sorsi Lhamu Tang Mepum Gwambu Niji Chechik
1: Tana Beijing Ji Di Sulu Nier Xim Yin

Arota do terizor de gatona yang mayu dzig Arota ngarudi zo dera yang jada khuni Arongir gokar yul zor gana yang mar guri Arondi tsigarnyan mo zo koja Harun tan tan shirt